0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.
2: Wah, lagi apa? Kok sih serius? Aku
3: sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya Grass, musiknya Yes. Bahwa oke, sobat Stara, jumpa lagi dengan Ipoy di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat sobat Stara yang mau bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu Nostalgiaan, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grass, musik.

0: Lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya ki, cire dewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
0: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Aisyira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe sekian matane.
1: Alhamdulillah, sentas yang minum kapsul Vitama, pendelengane cekas maning. Kuku dileng foto gundukan gak jelas kan mah.
0: Gundukan apa?
1: Di gundukan pasir lah.
2: Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama? Dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahan yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya buram. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah buram. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak buram lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami tipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos tilu botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktu sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271.

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
5: Would you rather?
6: I'm hungry.

sampai jam 10 nanti ya. Terima kasih buat Sobat Stara semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendiri, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Buto Vita Mautipus, minyak herbal Sultana Temoro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Stara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami ya. Sobat Stara juga bisa mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Duku Turi,

Aaron secara besar juga bisa baca cekcok produk-produk dari PT Dana Tur Indonesia melalui akun TikTok kami di Habuto Bumi Ayu ya. Jangan lupa untuk cek profil dan juga etalasenya. Oke, sahabat Sarai, Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Mama Dini nih. Pagi masih Poi, pagi juga. Gimana kabarnya nih, Ga? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan lancar rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mama Dini kudon hadir ya, Ga. Request lagunya bae, Sandaran Hati. Salamnya buat semua sedulur setara lan saudaraku yang di Pecakan Tonjong. Salam spesial buat pelanggan warung kopi Mama Dini. Terima kasih masih Poi, ajil pas sarapan. Mas Ripin jarene pengen lagu Ingin Memeluk Dirimu. Oke, siap, nanti Poi puterin ya. Lanjut Mbak Ima. Masih Ciguruhui, ini sama Ima yang lagi keteter, minta lagunya Kasih Tak Sampai dari Rahmat Kartolo. Salamnya buat semuanya aja, juga grup Gasera. Salam kompak, banyak baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat selalu juga ya. Lanjut di Kang Rahono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagunya Ku Genggam Dunia Abi Mesti. Salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Kang Rahono ya. Ada dari Awak, halo Kak, aku mau request lagunya Beauty and the Beat dari Justin Bieber. Oke, siap, ini lagi Ipoy puterin ya. Winner, but I gotta keep an eye out for the leaner.

geser ke Facebook, ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, minta lagunya Surti Sutijo buat sobatku. Selamat pagi, terima kasih DJ Ipoy. Sama-sama. Ada dari Iksan, selamat pagi DJ, pagi juga, request lagunya Shakira Waka Waka. Jadi, salamnya buat semuanya. Oke, ada dari Didah aja. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga, request lagunya Fairy Tale. Oke. Ada dari Kang Adeng juga. Assalamualaikum Om Poy. Waalaikumsalam. Ciamis hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Mafiandi juga. Selamat pagi Bang Ipoy. Tasikmalaya hadir. Siap. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Adi Dadida. Selamat pagi Bang Ipoy. Pagi juga. Requestnya ada band yang terbaik bagimu. Salamnya buat semua sobat Star Berbas. Terima kasih. Sama-sama. Oke sobat Star, sudah Ipoy bacain semua dan Ipoy mau lanjut puterin dulu. Ada Didi Dores, ingin memeluk dirimu. Diputar buat sobat Star semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya grass musiknya, yes.

0: kerebut temen kayak gini sih ya.
1: Nah, apa sih mas? Paling sekarang ngendi kok? Malah ngomel-ngomel kayak gue?
0: Iya, mas teskang desa jual bantuan kan. Tapi nak, nang dalan kok panasnya pul ngontek pati ngkerebut sirai kayak gini gue.
1: Gini iya kok mas, panasnya pul. Tapi kata icik-icik, engkau sore malah udan.
0: Nah, iya.
1: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, deh minum habu top disit. Ben orang beriang.
0: Abu top gue herbal ramuan Arab itu sing sokan diiklanakan nang radio kae.
1: Iya mas, abu top iki kan khasiate ake, bisa nggojaga daya tahan tubuh, ben orang gampang beriangan. Terus bisa juga ngobati segala penyakit.
0: Emang orang apa mas minum abu top ki? Aman ora?
1: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik. Aman mas, soalnya ora ana efek sampinge. Wis halal, bepo maning. Gih, minum gisik habu tepe, rong kapsul bae. Ping telu sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
0: Arpa

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop, obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carang ke, kesemutan. Pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan, ayana kumaha pak?
2: Tak, ini mah parantas mah nanti. Nuang Habutop mah, alhamdulillah, pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan ubade maleser Habutop. Atau napi di apotek-apotek seueur karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab baritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya, cocok lah betulnya apanya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

RT1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 133 RT 4 RW 2 Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: utama, madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Hisma Hani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara, berbahas infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara, masih bareng Ipoy di acara Nostalgia Tebang Kenangan, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf apabila hitofiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata dan
1: Rizka.
0: Iya, tentunya di acara Campur Sari dan Sunda sampai jam 12 siang nanti.

0: Ya, dan buat sobat setara semua yang mau gabung bareng Tata dan Rizka, boleh banget ya, bisa gabung via WhatsApp-nya di
1: 0823-1328-0522.
0: Ya betul, di 0823-1328-0522 atau di Facebook kita.
1: Ada di Setara Brebes.
0: Ya betul banget ya. Jadi sobat setara semua tinggal cari aja Facebook kita ya. Tinggal komen aja di bawahnya. Dan pastinya nanti akan kita berdua lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa, sambil menunggu pesan dari kalian ya. Jadi tetap di Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang kerja, nak?
0: Iya, Abah. Hari ini kerjaan selesai cepet, jadi rasa pulang gak asik deh. Umi mana, Bah?
1: Umi lagi nganter pesanan catering ke Bu Ica. Kamu beli apa itu, Sa?
0: Ini, Bah. Reza habis beli Habutop yang biasa Reza minum itu loh tiap pagi, siang, malam.
1: Hah? Reza sakit?
0: Justru itu, Bah. Selagi badan sehat, kan harus tetap dijaga. Mumpung masih muda, harus selalu jaga kondisi tubuh. Habutop ini herbal yang alami, bisa menguatkan kekebalan tubuh juga. Ini Reza juga beli buat Umi sama Abah, biar keluarga kita selalu sehat, Bah.
1: Wah, anak Abah udah makin dewasa dan makin pinter nih. Udah siap nih ngasih cucu buat Abah.
0: Ih, apaan sih, Bah? Masih lama, Abah. Reza mau banggain Umi sama Abah dulu.
1: Barokallah, anak baik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatna di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Okay, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bareng kita berdua ya, Tata dan Rizka di acara Campursari Lan Sundani. Apa kabar hari ini, Riz?
1: Baik.
0: Iya, kemarin sama Teh Nyanya ya. Ya, jadi kemarin Tata libur meliburkan diri. Ya, dan tadi di tempat kamu pagi-pagi cuacanya gimana?
1: Kalau hari ini cerah sih.
0: Cerah ya? Iya. Tadi pas aku berangkat di Pesanggrahan ini
1: udah mulai mendung.
0: Ya, mendung terus ada kabut-kabut gitu loh. Kayak mau hujan gitu. Tapi
1: nyampe Bumiayu cerah.
0: Panas lagi ya. Panas. Dari atas cerah terus sampai Pesanggrahan loh kok kayak mau hujan, ya udah mendung ada kabutnya pula. Sampai sini panas lagi, malah panas banget tadi di jalan ya. Kalau di tempat Sobat Setara gimana nih cuacanya hari ini ya? Mungkin ada yang udah mulai mendung juga ya, karena mengingat beberapa hari ini kita udah nggak ada hujan ya, nggak turun hujan ya. Berapa hari sih?
1: Mungkin 3 hari.
0: Lebih kayaknya ya, 3 hari lebih ya. Iya, kayaknya malah cuaca enak walicung ya sih. Iya, karena kalau lagi panas-panas tuh pengennya tuh nyebur ya ke yang seger-seger gitu. Jadi kayak pengennya itu ke sesuatu yang bisa menyegarkan diri ya, begitu. Salah satunya ya walicung gitu ya.
1: Ya, dan gue juga cocok kayaknya dingin-dingin.
0: Iya, tapi kalau di sana dinginnya tuh dingin gimana ya, beda aja. Jadi kayak walaupun panas ya tetap ada rasa dingin-dinginnya gitu ya, enggak panasnya tuh yang enggak semelet banget gitu ya. Tapi tetap aja kita pengen merasakan seger yang berbeda gitu. Enggak yang seger ini biasa gitu ya. Ya, dan pastinya Sobat Setara semuanya, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan kalian tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada apa aja?
1: Ya, ada Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, Otipus, Teh Moro.
0: Iya,
1: dan itu sudah BPOM dan halal ya.
0: Iya, betul. Semua produk kami ini juga sudah bersertifikat halal ya. Jadi insyaallah aman untuk dikonsumsi ya untuk kita semuanya ya. Ya mungkin kayak Rizka ya, kalau punya keluhan bisa banget ya tadi dengan Habutop. Ya, jadi Habutop ini bisa juga katanya ya untuk meredakan nyeri head ya, karena ada kandungan kunyit dan jahenya. Ya biasanya tuh orang-orang kalau lagi nyeri head itu pada bikin kunyit gak sih? Kamu suka gak bikin kunyit?
1: Enggak sih, kalau aku paling dibiarin aja sampai nyerinya hilang sendiri.
0: Iya, kalau aku mah enggak, kadang bikin kunyit juga ya, tapi yang enggak terlalu sering ya, karena kalau sering juga lama-lama sakit perutnya gitu. Jadi kayak paling-paling ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Jadi kamu kalau nyeri enggak pernah bikin ini herbal ya?
1: Nyeri sih,
0: tapi yang enggak banget gitu kan?
1: Enggak banget.
0: Nah, ini mungkin buat Sobat Setara semua nih, bisa juga yang punya nyeri head ya, bisa diatasi dengan Habutop Ramuan Herbal Arab yang lagi ngetop. Ya, dan selain Habutop juga ada produk lain ya, seperti Vitama, Vitapedia, Otipus, ada Teh Moro juga ya, dan yang lainnya yang pastinya bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita. Jadi buat kalian yang mungkin mau beli produk-produk kami ya, ini mungkin juga Rizka dulu mamanya ini agen ini juga kan ya?
1: Iya.
0: Ya, sekarang masih nggak?
1: Nggak tahu.
0: Paling ini doang ya. Ya dulu Mama Rizka juga ada ya, mungkin buat warga Pesanggrahan dan sekitarnya. Ya kan dekat Pesanggrahan kamu ya. Ya nanti bisa tanya-tanya ke Mama Rizka, barangkali aja masih jadi agen kami gitu ya. Ataupun di apotek-apotek terdekat dari rumah Sobat Setara, dan juga bisa di agen-agen resmi kami. Aku juga agennya loh. Dulu kan tim marketing gitu ya, setelah keluar jadi agen ini juga. Jadi tetap masih inilah promosiin produk-produk ini gitu. Nah, lumayan juga sih buat tambahan-tambahan jajan gitu ya. Jadi juga bisa yang mau beli langsung datang aja ke studio ya. Di mana?
1: Di Jalan Kiai Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
0: Ya betul banget, bisa langsung datang aja ke studio gitu ya. Kita belum pasang banner ya, jadi mungkin masih pada nyasar kalau kesini gitu. Iya, ataupun mungkin juga buat sobat Stara semua yang mau konsultasi dulu bisa langsung ke WA kami aja di 0823 1328 0522. Dan sekarang kita lanjut aja kali ya baca pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Kita baca dulu dari WhatsApp pada Kang Rahono. Silahkan dibacain.
1: Ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak, minta lagu Perahu Layar. Salam-salam buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu dan para penyiarnya semoga sehat terus.
0: Amin. Dari Rahono. Oke, nanti dibuterin sehabis ini ya. Kemudian nih ada dari Kang Sahari, boleh dibacain lagi?
1: Ada dari Kang Sahari. Assalamualaikum Mbak Tata dan Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang,
0: siang
1: Sari
0: kembali.
1: Hadir di acara Campur Sari Lan Sundane. Request lagunya Hayang Kawin. Salamnya untuk Bapak yang lagi jahit, Mama Ayu, Neng Itri, dan Kang Adeng. Ada juga Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, dan buat semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata dan Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu. Selamat Amin. Bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu juga buat Kang Sari keluarga ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita pindah ke Facebook dulu ya. Tadi udah ada Mang Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Tantungan Diri buat teman-temanku semua. Makasih Mbak Yu. Sama-sama. Ada juga nih Kak Didah, boleh dibacain? Kelihatan gak dari situ? Iya. Dan di Didah Aji atau Aji dibacanya?
1: Iya. Ada dari Didah AJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Neng, request lagunya Runtah dari Dul Sumbang. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali dan selamat siang juga ya. Nanti apa tadi? Runtah ya. Ya nanti Runtah diputerin, ditunggu aja ya. Pasti masih ada pesan juga dari Kak Dinda sama Kang Adeng. Juga sambil menunggu pesan yang lain, kita puterin dulu lagunya satu persatu ya Mbak ya. Ya nanti akan kita lanjut lagi di segmen yang berikutnya. Jadi tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Lagu berikutnya ada Perahu Layar buat Sobat Setara semuanya.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat RT3 RW6 Desa Karang Kemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal
2: iya,
1: ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam,
2: iya,
1: ya, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Samin, awas, di situ banyak pakunya. Pakai sepatu bot, Pak.
1: Mana? Gak ada. Aduh, loh, malah ketusuk.
0: Nah, kan, saya bilang apa? Emang banyak paku kayak gini gak kelihatan ya, Pak?
1: Aduh, buru-buru, Jang. Mata saya teh udah makin tua. Jangankan paku. Kadang juga jempol kaki sendiri gak kelihatan.
0: Waduh, Vitama, Pak, Vitama.
1: Apa itu?
0: Ya, masa Bapak gak tahu? Vitama itu kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Baik itu katarak, minus, glukoma, dan lain-lain. Udah gitu aman dikonsumsi. Herbal alami tanpa efek samping. Yaudah, itu kakinya Bapak bersihin terus olesin juga tuh pakai minyak sultana biar gak infeksi. Habis itu beli Vitama. Ingat ya, Pak? Vitama.
1: Oh, iya. Vitama.
0: Solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM.

0: Okay, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bareng Tata Dariska di acara Campursari dan Sunda. Oke, di segmen ini kita akan langsung bacain dulu aja ya pesannya yang sudah masuk nih, ada Kak Dinda. Selamat siang Kak Tata dan Kak Rizka. Siang kembali, rilis lagunya Mendem Kangen. Salamnya buat semua sobat Setara Brebes, makasih. Sama-sama, dan lagu Mendem Kangennya udah diputerin ya buat Kak Dinda. Oke, next nih bacain ada dari Kang Adeng di WA.
1: Ada dari Kang Adeng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang Mbak Tata karo Mbak Rizka. Siang.
0: Ya, sugeng siang balik.
1: Primen kabare nok sing ayu-ayu.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Wong Ciamis hadir, lagune Teteh saking Dul Sumbang. Salame nggo kabeh bae sobat Setara Brebes. Spesiale nggo sing pada siaran bae sing germen. Ya, wassalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Aja kelalen diputer nggih lagune. Matur suwun ya.
0: Sama-sama. Ya nanti diputerin ya sehabis ini. Ditunggu saja. Next ada Mama Rizka.
1: Next ada Mama Rizka ya, Mama aku. Halo Mbak Tata, Mbak Rizka. Assalamualaikum, selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Siang. Waalaikumsalam. Dari Mama Rizka nih, mau minta lagu dong yang judulnya Suka Teki. Salam-salamnya buat Mama Diro, Mama Navi, Mama Ayu, Mama Desta, Nok Intan, Mang Ono, Bang Cali, Bang Zul, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan dimanapun. Dari Sabang sampai Merauke. Buat yang baca selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin. Wassalam.
0: Waalaikumsalam. Ya di requestin mama. Iya. Ya, kalau aku mah enggak pernah, yang penting mamaku ngedengerin doang gitu ya.
1: Iya. Mamaku kadang tuh ngerekam.
0: Oh iya.
1: Iya, ngerekamnya nih. Nanti aku pulang, nih rekamannya, tapi mama ngerekam gitu.
0: Ih, seru banget. Aku tuh dulu yang request itu saudara-saudaraku ya, malah jadinya ketawa gitu ya. Ngapain sih request-request, sudah lumah gak usah request, sangat-sangat dengerin. Kayak jadinya kayak ketawa, kayak buat candaan gitu kan ya. Padahal mah seru-seru aja gitu kan, kayak ada orang terdekat kita tahu ya. Kalau kita ini sekarang jadi penyiar gitu, bisa kayak nyampein salam-salam ataupun mungkin muterin lagu-lagu gitu ya. Gimana perasaan Mbak Rizka, mamanya request?
1: Gak apa-apa sih
0: sebenernya. Ya gak apa-apa banget dong pastinya. Cuma, ya.
1: Yang penting di rumah jangan ketawa-ketawa.
0: Kayaknya lagi guyu Mbak Rizka di rumah.
1: Jadi guyu ya Ma ya.
0: Tapi kayaknya lagi ketawa deh kayaknya. Ya Ma, enak lagi ketawa ya apa-apa ding lah ya. Ya kan kita lagi masih sama-sama belajar gitu kan ya. Ya nanti lama-lama udah canggih loh Ma kita. Amin ya rabbal alamin. Oh ya nih buat sobat Setara semuanya, mungkin juga buat Rizka yang belum tahu ya. Jadi tadi kita tuh ada Habutop ya untuk segala keluhan. Jadi kita tuh juga ada produk lain nih, ada Vitama solusi kesehatan mata. Ya mungkin buat Rizka gitu ya, atau mungkin saudaranya atau sobat Setara semua yang punya gangguan pada mata gitu ya, kayak mata plus, mata minus, ataupun mungkin mata merah, mata berair gitu nih, bisa banget konsumsi Vitama solusi kesehatan mata. Ya oke nih, ada telepon masuk, kita angkat dulu ya. Ada Bu Yeyen. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop.
2: Habutop, ramuan herbal Arab yang lagi ngetop.
0: Mantap, dari Pak Yeyen. Apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah Mbak Tata.
0: Ya, alhamdulillah baik juga.
2: Mbak, ya, yang baru, Mbak siapa?
0: Mbak Rizka.
2: Oh, Mbak Rizka ya. Ya, salam kenal ya Mbak Rizka.
0: Salam kenal.
2: Jadi ada penyiar baru lagi nih.
0: Ya, alhamdulillah nanti kita insya Allah banyaknya gak kosong ya.
2: Biar biar keisi yang itu kosong ya.
0: Iya benar, biar pada request bisa diputer gitu ya.
2: Iya. Ya mau minta lagu ya.
0: Yang boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya itu aja lah, dari Dul Sumbang, Mang Darman.
0: Oh, oke, nanti diputerin ya, ditunggu aja.
2: Iya, terus ini mau salam-salam.
0: Mm-mm. Buat siapa?
2: Pertama, salamnya buat Mang Ono. Mm-mm. Terus Kang Sahri yang lagi kerja, semangat terus.
0: Oke.
2: Okay. Terus Kang Kuswo, Kang Adeng, Kang Bento, terus Mas Edi Palimanan, terus Mbak Ima, terus Bang Jul, terus aduh, siapa lagi ya? Jadi pada lupa nih.
0: Ya banyak banget sih.
2: Jawabnya buat semuanya aja ya, buat pen okay. Setara Brebes semuanya lah.
0: Oke, ya siap.
2: Iya, terima kasih ya Mbak Tata, okay, sarang Mbak Rizka ya.
0: Iya, terima kasih kembali juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini tadi ada satu telepon ya masuk dari Pak Yeyen. Ya, terima kasih udah bergabung juga ya, nanti diputerin lagunya Mang Darman. Darman itu nama papaku. Makanya kalau ada yang request ini tuh suka ketawa sendiri ya. Ternyata papaku juga ada judul lagunya gitu. Oke nih bos-bos, ada sempat tadi kita balik lagi ke Vitama gitu ya. Jadi obat herbal Vitama ini kandungannya banyak banget ya. Salah satunya ini ada tomat dan wortel yang baik untuk kesehatan mata kita ya. Jadi mungkin buat Mbak Rizka juga ya. Ya, jadi kalau kayak pengen apa namanya sehat terus matanya gitu ya, dan mungkin ada beberapa keluhan pada mata begitu nih, karena Vitama ini bisa juga untuk membantu menjaga kesehatan mata kita ya. Jadi bisa banget silahkan di order, yang mau order bisa datang ke studio juga boleh ya, nanti ketemu dengan kita. Di alamat mana?
1: Ada di alamat Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes.
0: Iya, bisa banget. Atau juga yang mau konsultasi dulu ya, tanya-tanya di WA kami di
1: ada di 0823 1328 0522.
0: Ya betul banget ya. Atau juga bisa didapatkan di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari Rumah Sobat Setara juga. Jadi buat Sobat Setara semua, silahkan ya, jangan ragu-ragu dengan produk kami ya. Yang mau beli langsung beli aja ya, datang ke studio yang tadi kita sebutin ya Sobat Setara semuanya. Oke, langsung aja kita puterin ke lagu berikutnya. Ada Teteh dari Dul Sumbang ya, buat Sobat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon karena sangat jauh sekali dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, siapa namanya nih?
2: Saya Imam dari Taraju.
1: Kang Imam. Nih ya, Kang Imam suka mengkonsumsi Vitama nih ya. Emang punya keluhan apa, Pak Imam?
2: Keluhannya mata suka berair. Terus kalau melihat agak buram. Juga penglihatan kalau jarak dekat suka memudar. Setelahnya mengkonsumsi Vitama, mata saya menjadi sehat kembali, melihat bisa terang, melihat tulisan untuk dibaca lebih jelas.
1: Nah, habis berapa botol, Pak?
2: Ini baru satu botol menuju ke dua botol.
1: Iya. Belinya di mana, Pak Imam?
2: Belinya di apotek-apotek karena saya suka mendengar dari iklan-iklan di radio. Buat yang mempunyai penyakit seperti saya, terutama di mata yang penglihatannya kurang begitu normal, memudar atau agak berair atau berair juga, silakan untuk mengkonsumsi obat Vitama yang sudah tersedia di apotek-apotek.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Imam, mohon maaf diganggu.
2: Sama-sama Pak Yosef.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kaung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

Baik, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Ya, dan tak terasa nih hampir 2 jam ya, Tata dan Rizka menemani sahabat Stara di acara Campur Sari Sunda, dan saatnya kita pamit ya. Sebelum itu, mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun mungkin banyak kata-kata yang menyakiti sahabat Stara semua, dan terima kasih buat sahabat Stara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan kita berdoa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kenapa sih Mbak? Kok manyun terus?
1: Sebel Cak. Di rumah bisa cekokin jus wortel terus.
0: Jus wortel buat apaan emangnya Mbak?
1: Katanya buat kesehatan mata aku. Biar jelas terus penglihatannya.
0: Ya ampun, masih ada aja yang pakai metode jadul. Kalau aku sih udah enak kalau harus minum jus wortel terus.
1: Ya sama lah Cak. Aku juga udah enak banget ini. Tapi ya gimana caranya biar terbebas dari jus wortelnya ibuku? Sementara aku harus selalu disuruh minum di hadapan ibu langsung. Jadi gak bisa nge-cheat, Cak.
0: Tenang aja, Mbak. Nih aku punya solusinya. Minum aja Vitama, solusi kesehatan mata. Bukan cuma buat vitamin mata aja kok. Bahkan bisa juga buat semua keluhan dan penyakit mata. Karena Vitama ini udah mengandung ekstra wortel, tomat, daun pepaya. Pokoknya bahan-bahan alami deh yang bagus buat kesehatan mata. Ya daripada harus ribet minumin jus wortel, bilangin aja ke ibunya Mbak kalau Vitama ini aman, udah halal dan BPOM juga.
1: Wah iya juga ya Cak, minum Vitama jadi lebih simpel daripada tiap hari minum jus wortel.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok.
3: Dulu kuy, 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
4: Radio Citra Amelia.
1: Halo yuk.
5: Halo deh.
1: Yuk, besok masuk kerja gak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
5: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
5: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
5: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapat mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 241.

0: Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM.

0: Ada apa sih, Mbak? Pagi-pagi gedor-gedor kamar Kiki.
1: Tukang jamu langganan Mbak udah lewat belum ya?
0: Oh, Bi Endang. Kan Bi Endang udah pindah rumah kali, Mbak. Kan kemarin pas terakhir, Mbak beli jamu dia sekalian pamit.
1: Waduh, gimana nih? Masa Mbak harus nyari tukang jamu? Mana nggak tahu nyarinya kemana lagi?
0: Yeay, si Mbak kurang up to date nih. Kan sekarang jamu udah nggak harus sebentuk kayak jamu gendong, Mbak. Kan ada yang modern sekarang.
1: Jamu modern? Ah, ngaco.
0: Ngeyel si Mbak. Nih, zaman sekarang jamu tuh dikenal sebagai obat herbal, Mbak. Banyak khasiat dan kegunaannya. Sama-sama alami tanpa campuran BKO apapun. Dan udah pasti 100% aman tanpa efek samping.
1: Terus Mbak harus beli apa dong?
0: Beli aja Habu Top, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan tiap hari juga masuk beranda sosmed iklannya. Masa Mbak gak tahu sih? Habu Top itu obat herbal yang aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Di iklan-iklan radio juga tiap hari diputer.
1: Oh gitu ya. Ya udah, nanti Mbak beliin Habu Top ya. Sekalian nanti Mbak beliin kuota buat Kiki.
0: Oke, siap.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan K. Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

0: Aduh, sampai kapan ya Abah harus ngerasain penyakit darah tinggi kayak gini? Kesiksa setiap kumat. Apalagi kalau lebaran Idul Adha, yang lain makan sate, Abah cuma makan nasi sama kecap.
1: Sabar Abah, yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Cuma mungkin yang kita temui kurang tepat. Nih, ibu dapat saran dari teman arisan ibu. Katanya ada obat Habutop.
0: Alah, obat lagi. Apa kan udah minum banyak banget jenis obat, Bu. Tapi gini-gini aja, malah makin nambah penyakit kalau kebanyakan obat.
1: Yang ini aman, Bah. Kan herbal, 100% terbuat dari bahan alami. Udah banyak tuh testimoni-testimoni di radio tiap hari diputer. Dan beda-beda orang juga.
0: Ya sudah, Bu. Mana Habutopnya?
1: Ini, ibu udah beliin buat Abah dan ibu. Soalnya ibu juga kan harus minum supaya kekebalan tubuh ibu kuat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Setara.

0: Marus?
1: Ada apa, Ucang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Cang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Cang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Cang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, mah?

0: Harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sereh, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

Abang Sarus semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng Tata di acara hari ini Titar Lingan ya. Ya sepertinya cuacanya ini cukup apa? Cukup mendung ya. Ini setelah kemarin ini full beberapa hari sangat panas gitu ya, sampai sore bahkan sampai nggak ada hujan ya. Dan hari ini tuh kayaknya udah mulai mendung, mudah-mudahan masih ada hujannya, karena gimana pun juga kita ini banyak yang penghasilannya dari tanaman ya, mau padi maupun sayur maupun apa gitu ya. Ya karena tanaman-tanaman itu juga membutuhkan minum ya sobat Setara ya. Kita aja kalau nggak minum haus ya, apalagi tanaman begitu ya. Iya, mana yang mata durane lagu istilahnya. Ya, tapi semoga aja kalau hujan nggak gede amat lah ya. Tata mau pulang dulu. Nanti kalau udah sampai di rumah, udah biarin aja. Ya maksudnya biarin mau hujannya, nggak apa-apa. Apa egois banget ya, nggak dingin. Ya mudah-mudahan nanti kalau hujannya yang biasa aja, yang nggak gede banget gitu ya sobat Setara ya. Karena biasanya kalau udah beberapa hari nggak hujan itu, hujannya tuh tiba-tiba kayak yang gede gitu ya. Ya mudah-mudahan mah nggak ya, hujan yang biasa seperti biasa aja gitu. Yang penting telas baik lemah ya kagulah ya. Iya, mana ada info nih kalau di Panasari mah katanya hujan, tapi ternyata nggak jadi ya, nggak tahu kenapa ini jadi hujan atau enggak. Ya pokoknya apapun itulah, kita syukur aja ya, mau hujan mau panas gitu ya. Dan di terlingan ini udah banyak pesan yang masuk ya, tata bacain dulu kali lah ya. Ini ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Sawulan Maning. Salam-salam buat Pertama Putra, semoga sehat terus, dan buat propenyanya sehat terus dari Rahono. Oke siap. Ada juga nih dari Kak Dinda, hadir ke Tata, halo, hari ke Sawulan Maning. Makasih, sama-sama. Oke nih, Sawulan Maning sama kayak Kang Rahono ya, nanti diputerin sehabis ini lagunya. Kemudian ini ada Mang Ihin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mang Ihin Tanjung, salam buat semua konco Radio Citra Milia, spesial buat Tata, minta lagu Bubur Abang Bubur Putih. Hatur nuhun, sama-sama. Ya kemudian ada Bang Yoe juga, siang di Citra Tas yang kembali ramon herbal Arab ya, lagi kantop ya, buta Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Kali Erang. Mari kes lagu mabok slot bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oji Laka, Bapak Kalsurmi Ayah, Pak Hadi, Pak Bawar, Mas Ayudi doang, Mas Ronggo. Coba buat Mas Adi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini, Kang Ade, makasih buat yang baca, sama-sama. Terima kasih kembali juga. Kemudian nih ada Waijo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang buat semua DJ dan sobat RCA dimanapun berada ya. Spesial buat Tata, rilis lagunya Tarling Spayung Loro, wah pas banget, kayaknya penutanya, dan ini payungnya si Cien Gopang Loro. Ya nanti diputerin ya, ditunggu aja ya lagu-lagunya yang udah pada request dan untuk Tata bacain ya.

Ya, dan pastinya terima kasih buat sahabat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Tata di acara hari ini. Dan buat kalian jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga kesehatan tentunya bersama produk dari PT Denatur Indonesia. Ada apa aja? Pasti kalian tahu lah ya. Tapi Tata mau sebutin aja, ding. Ada Habutab, Sultana, Vita, Mavita, Pediotipus, ada Teh Moro juga ya. Dan semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sobat-sobat Star semuanya yang mau bergabung bareng Tata ya, yang mau bergabung, yang mau beli di kami juga boleh ya, Sobat Star ya. Yang mau gabung juga bisa, ding, karena WA kami satu. Jadi yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau pesen produk pun di WA kami di 08231328052 gitu ya. Iya, dan pastinya insya Allah semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal dan aman dikonsumsi.

Ya, nah pasti ini buat sahabat setara semuanya yang mau request lagu, dikirim-kirim salam langsung aja ya di nomor yang tetap sebutin tadi. Atau yang mau penuhin kolom komentar juga boleh di tentunya Setara Brebes ya. Ih, bukannya gak mau ngangkat, tapi kan Tata lagi ngomong dulu, diselesain dulu gitu kan ya. Ya soalnya kadang kalau mau Bapak lagi ngomong, mau angkat telepon jadi bingung, nanti setelah itu lupa tadi ngomong apa gitu ya. Ya kan biasanya gitu. Iya, jadi sahabat setara semuanya, Tata rampungin bahasa apa ya, selesaiin dulu ngomongnya gitu ya. Nah, dan kebetulan ini kemarin ada yang tanya Vitama ya, sahabat setara semua. Iya, jadi Vitama ini solusi kesehatan mata ya, yang bisa untuk menjaga kesehatan mata kita untuk mengatasi segala keluhan seperti mata minus, silinder, iritasi, merah, mata berair, mata pus, mata gatal, dan lain-lain ya sahabat setara semuanya. Ya, kemarin siapa yang beli? Chatnya udah tenggelam ya. Iya, tanya-tanya maksudnya. Iya, nanti buat sahabat setara semua mungkin juga yang mau tanya ya seputar produk yang lain, kayak yang kemarin ya nggak ada, belum ada namanya ya, nomor aja ya, tanya-tanya doang gitu ya. Nggak apa-apa ya, walaupun cuma tanya-tanya dulu, mesti nggak langsung beli ya. Kalian pikir-pikir aja dulu, yang penting udah tahu khasiatnya ya. Dan siapa tahu nanti kalau udah ada rezeki bisa order di kami, begitu ya sahabat setara. Iya, dan langsung aja kita puterin dulu ke lagu berikutnya. Ada Sebulan Maning dari Astrolani buat sahabat setara semua.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: paket.
1: Oh, iya iya. Dari JGT ya, Mas?
0: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
1: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pengarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
0: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
1: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa, Pengarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
0: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
1: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
0: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-ingeting, bisa kicep akang ambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
1: Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
0: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicep akang.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Ya, sahabat Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Star, Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, kita langsung baca dulu aja ya pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Nih ada dari siapa nih? Mas Bram, selamat siang Stara, siang kembali, selamat sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara, spesial buat Mata Tata yang lagi tugas. Terus lagu Tarling, pemuda idaman. Oke, nanti diputerin, ditunggu aja ya. Kemudian ada Mas Misbah, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Purbalingga hadir. Halo warga Purbalingga dan Mas Misbah, selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir di acara Tarling siang hari ini. Kemudian ada Koko Sunarko, Brebes asik, Tarlingan maning, goyang stasiun radio Brebes Tara. Iya, alhamdulillah kita Tarlingan terus. Nggak hari Minggu doang yang nggak Tarlingan ya, karena diganti Malaysia gitu ya. Ada juga nih Mama Fiandi, selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasikmalaya hadir. Oke siap, terima kasih ya sudah bergabung dan hadir di acara hari ini. Kemudian ada dari 0819394 sekian. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Aku wong desa, minta lagunya Jenang Geseng atau Dudul Geseng. Salamnya buat Mbak Tata yang makin cantik dan manis aja, amin. Wassalamualaikum salam. Ya makin cantik makin manis kok, oh, bojone tambah seneng eh. Ya maksa bastaran. Oke, ada juga nih dari Kang Adeng ya. Assalamualaikum Tata, siang jelang sore, waalaikumsalam. Nanti lagi di Tarlingan lagunya tetap demen buat sobat Star FM semuanya, buat Teh Tatanya sehat selalu berkeluarga, amin. Makasih Teh. Wassalam, waalaikumsalam.

yang sudah tetap bacain semua pesan-pesan dari kalian ya Sobat Star. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung ya di acara hari ini, dan sudah pada request lagu, juga kirim salam-salam, dan juga sudah pada mendoakan kami. Dan pastinya jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habitat Sultana, Vitama, Vita Pedio, Tipe Sarat, Teh Mora juga. Semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat kalian semua yang mau beli, langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8, ada 3 RW 3 Desa Kuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa hubungi dulu ya di WA kami, bisa konsultasi juga di 0823 1328 0522. Bisa juga ya beli di agen-agen resmi dan di apotek-apotek terdekat dari rumah Sobat Star. Dan langsung aja tetap putri lagu berikutnya nih, Anak Pemuda Idaman, buat Sobat Star semuanya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habotop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.

Okey, sahabat Star, balik lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu Brebes, Infanya Grace, musiknya, yes. Okey, ini sahabat Star semuanya, mohon maaf ya, tetap harus pamit sekarang ya. Ya, dan sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati sahabat Setara, dan tetap ucapkan banyak terima kasih buat sahabat Setara semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel, tetapi kan sama saya diantepin aja, biarin, nggak dipupuin, nggak diapa-apain. Lah berhubung mat saya nggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya kontrol. Pas waktunya mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya bu.
2: Jadinya enggak apa nih namanya enggak bisa.
1: Enggak jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, karena dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, nah baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, toh kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya. Aku bilang gitu.
1: Iya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Usung Kiting demen banget nih senoku. Lamun disesep anak kakang, isinu ke seno kabeh, ngandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen? Senok gak demen, kang? Dadi?
0: Ya wis, mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.
2: Paket.
3: Siap, mas. COD ya?
2: Iya, bu. Ini total yang harus dibayarnya, bu.
3: Nih mas, uangnya.
2: Nah, kok cuma 13 ribu, bu? Ini totalnya kan 180 ribu, ibu.
3: Hah? Banyak amat, mas. Saya kemarin lihatnya 13 ribu loh, mas.
2: Coba ibu lihat di aplikasinya, bu. Siapa tahu ibu yang salah lihat.
3: Bentar, bentar. Waduh, iya. Ternyata 180 ribu. Aduh, maaf, mas. Mata saya seliwer. Lagian saya juga oon. Mana ada gamis 13 ribu. Bener-bener nih mata.
2: Maaf, bu. Coba rutinin konsumsi vitamin ya. Yaitu Pitama, solusi kesehatan mata. Jadi ibu saya juga begitu, bu. Kadang kalau lihat sesuatu juga suka berbayang, ibu.
3: Iya, bener tuh, mas. Pitama belinya di mana, mas?
2: Beli aja di apotek juga ada. Pitama itu khasiatnya bagus loh, bu. Buat penyakit-penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma, mata iritasi, dan lain-lain.
3: Oh, iya. Nanti saya beli deh, mas. Makasih ya infonya. Nih, uangnya 200 ribu ya. Nggak usah kembalian deh. Sisanya 20 ribu buat bonus atas informasinya.
2: Alhamdulillah. Semoga ibu banyak rezekinya, bu ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habuto, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413 9774.
6: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

0: baru pulang main bulu tangkis?
1: Hehe, iya dong kak. Sekarang aku mau mulai pola hidup sehat dengan rutin olahraga. Ya kayak gini, yang ringan-ringan aja.
0: Bagus deh. Emang sekarang udah gak ngeluh kepala puyeng lagi?
1: Enggak dong kak. Aku kemarin udah cek tensi darah dan udah normal, gak rendah lagi. Berkat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Iya dong, gak salah kan kakak beliin obat buat kamu? Yaudah, sekarang mandi terus makan. Tuh, ibu udah masak buat makan siang.
1: Siap kakak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung, RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop?
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Kita kocok arisannya sama Bu Mirna ya.
1: Siap. Yuk Bu Ibu, dikocok, kocok, kocok. Aduh. Kening tiba-tiba.
0: Bu Mirna, kenapa kok tiba-tiba oleng begitu? Udah, Ibu rebahan aja dulu.
1: Kayaknya Bu Mirna kebanyakan makan daging-daging deh dari tadi. Kolesterolnya kambuh tuh.
2: Aduh, abis masakan Bu Sinta enak banget sih. Jadi kalap saya. Tapi malah oleng sesudahnya.
0: Kan tadi saya sudah peringatkan, Bu. Ya udah, saya kasih saran, Bu. Kalau punya kolesterol, lebih baik makannya dijaga. Terus konsumsi juga obat herbal Habuto Pramuan Arab. 3 kali sehari, 2 kapsul, Bu. Insya Allah bisa membantu mengobati kolesterol dan penyakit dalam lainnya. Bagus juga buat meningkatkan imun kita supaya gak gampang sakit.
1: Iya deh, Bu. Nanti saya mulai konsumsi Habutopnya.
0: Ingat ya, Bu. Konsumsinya secara rutin. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang paling ngetop itu loh.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di jalur Pantura dan kondisi saat ini untuk jalur Pantura sudah mengalami kenaikan kendaraan yang melintas. Kemungkinan besar kepadatan akan meningkat 2-3 hari ke depan.
1: Loh, kenapa San? Ada masalah apa San?
0: Ini loh, perut aku kembul lagi Pak.
1: Asam lambung naik lagi ya San?
0: Iya Pak, sedangkan obatku ketinggalan di rumah lagi.
1: Bentar. Kalau nggak salah aku bawa Habutop deh, obat herbal. Teman-teman Arab yang lagi ngetop.
0: Apaan tuh Pak?
1: Obat herbal yang baik buat penderita asam lambung atau mah kayak kamu San. Istriku juga pakai nih di saat punya keluhan mah kemarin. Dan sekarang alhamdulillah udah jarang kambuh lagi mahnya.
0: Ih boleh dong Pak, minta satu aja.
1: Nih, minum aja biar langsung kita lanjut lagi laporan.
0: Makasih ya Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di Radio

Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: tuh kalau begini mah. Si Bu mah telat ngasih taunya. Ah, Bapak udah janjian sama bapak-bapak di DKM. Ah.
1: Ya terserah Bapak sih. Kan Ibu cuma nawarin aja.
0: Nah, kali ini Bapak tahan godaannya walaupun enggak kuat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abimah Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa?

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, encok, rematik, asam urat gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya

0: botok.
1: Udah habis?
0: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya. Habis berapa botol?
0: Habis 2 botol. Oh,
1: sekarang masih berlangsung.
0: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Iya. Belinya kemana?
0: Ya, saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke
1: radio.
0: Radio.
1: Iya.
0: Ya, pesan-pesan itu buat yang punya keluhan seperti saya, penyakit rematik, encok, begelindo, ya dianjurkan saya pakai itu, pakai obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
2: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
1: Kenapa ya?
2: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
1: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
2: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
1: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
2: Nih, nih, baca lagi.
1: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
2: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
1: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
2: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Dapatkan Fitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Ayah berangkat ya.
1: Iya ya, hati-hati ya.
0: Eh, sepatu ayah mana? Kok nggak ada sih?
1: Iya, kemana ya? Eh, ini malah ada sepatu si kakak.
0: Ayah, tahu ini. Pasti si kakak lagi yang pakai sepatu ayah.
1: Biasanya sih gitu. Buru-buru dia ya. Udah mau matanya emang minus. Jadi kemungkinan salah lihat kayak kejadian-kejadian sebelumnya.
0: Kok bisa ya? Dia gak ngeh itu sepatu ayah. Emang gak kedodoran nih kakinya?
1: Jangan salah ya. Ukuran sepatunya cuma beda satu nomor loh sama punya ayah.
0: Makanya anaknya kasih vitamin mata yang di radio itu loh bun. Apa namanya ya? Vitama.
1: Iya ya. Bunda juga rencana mau beliin Vitama buat si kakak. Katanya kan Vitama solusi kesehatan mata. Dan udah banyak juga testimoninya di radio.
0: Ya udah, beliin aja bun. Sat-sat, biar sembuh. Itu matanya si kakak. Vitama kan aman, udah BPOM dan halal. Jadi kita gak usah khawatir sama kualitas produknya.
1: Ya udah atuh, papa pakai sepatu si kakak aja sehari mah. Apa mau disusul ke sekolahnya si kakak, terus ditukerin?
0: Udahlah, terpaksa. Kesempitan dikit mah, gak apalah, udah kesiangan.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darus Syifa, alamat RT2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Bu, beli berasnya 2 kilo ya.
1: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
0: Loh, kenapa Bu adu-aduan? Lagi gak sehat ya?
1: Biasa, Neng. Penyakit tua ibu kambuh. Asam urat. Kaki juga gampang dan sering kesemutan lagi.
0: Aduh, diobatin Bu atau periksa ke dokter?
1: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat.
0: Nih Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
1: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
0: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
1: Wah, bisa toh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya, Neng.
0: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
6: Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh, pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaibiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah. Terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin. Masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama. Sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek, satu dari empat perempuan yang sempurna. Dan di antara empat itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor satu tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa, pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh, keren banget ya. Astagfirullah, auzubillah gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah, enggak. Dari awal auzubillah. Kenapa ada pasangan di sebelah gitu. Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik liahaba laki gulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat, yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li gulam, gimana saya akan punya anak, walam yamsasni basyarun, gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li gulam, gimana caranya saya punya anak. Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin, itu udah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah SWT, sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabadat bihi makanan kosiya, karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, kosiya, Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada tiga itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah, dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan kosiya, tempat yang sangat jauh.

Seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan gak, hamil gak punya suami, itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia gak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral Bani Israel tadi? Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin, mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, ya laitani mitu qabla hadza. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maryam menolak. Begitu juga sahabat Muhajirin. Wa inna fariqam minkum lakarihun. Minhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, enggak suka. Emangnya kita mau nerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam, Maryam, Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam, bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam, respect. Tiba-tiba berubah, kalau gak naik, jatuh kan gak berasa nih. Kita gak naik jatuh, paling keselayo dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh, kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu di antara empat yang sempurna di muka bumi. Gak ada perempuan yang sempurna kecuali empat itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci, wah noranya juga luar biasa. Itu Bani Israel. Berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu. Mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan. Namanya Uzair. Namanya Uzair. Disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Bani Israel tuh luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun. Kalau Harun gak terlalu sih, Musa. Mereka ngejelajakin Nabi, malaikat apa? Mikail, malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling gak suka sama Jibril ya. Jadi gak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh gak ada. Rata-rata nama anaknya Michael. Karena mereka senang banget sama Mikail, gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah. Wahyu kan? Ah, Jibril mah hese. Bawa perintah wahyu gitu. Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail keren, bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senangnya sama Mikail. Dibikinlah film Jin versus Gabriel. Malah gak yang baik tuh waktu itu Jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu memang dari dulu kayak gitu. Nah Maryam naik tinggi, dipuja-puja semua orang. Maryam, kalau ketemu Maryam, fall back dong, gitu-gitu. Pada wah, pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus, Maryam kan jatuhnya dalam banget, sehingga Maryam tuh gak siap rasanya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja, tapi memang dia orang yang selama ini gak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah wah sedih kan. Apalagi Aisyah, sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam, banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa. Ada gosip melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip.
berat banget buat Maryam, sehingga Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja, aduhai seandainya dulu aku

bikin akun Instagram pasti gak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya akun. Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat, turun lagi Jibril, turun malaikat. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu, ya Maryam, la tahzani. Kalau Abu Bakar, la tahzan. Kalau Maryam, la tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat la tahzan di dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana, siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih wahai Maryam, gak usah khawatir. Allah udah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang gak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen men-treat kita langsung sendiri, gak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi gak sembuh. Kenapa? Allah gak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunian, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu gak akan. Kenapa? Allah pengen ngasih kita cara yang cuman Allah sendiri yang tahu, dan itu surprise dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap-berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah,

0: Ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin, terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah, disuruh goyangin pohon kurma. Pohon kurma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih, lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon kurma sebesar ini, seorang perempuan, goyang gak tuh pohon? Gak bakal, laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. 10 orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini, belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua aja tuh masih mending, nih yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya rutoban, jani ya, bukan korma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin, jatuh enggak? Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir, Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahir, masa disuruh goyang? Enggak. Logika-logika kayak gini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya, itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin, disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarnya gak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit udah langsung berguncang. Tusakit alaiki, jatuhlah, berjatuhanlah, berarti banyak nih, berjatuhanlah untukmu rutoban jania, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil, tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong, walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajar iman. Allah yang suruh, ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar, ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat, ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janiyah berjatuhan. Kata Allah, fakuli wasyrobi wakarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi, Nabi komen setelah baca ayat ini nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuman satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutoban janiyah, korma yang yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselak, bahaya. Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya, tamar, korma yang udah tua, terus dikunyah sama bapaknya, dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala, cengek, makan kurma, kasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang muda. Dan itu cepat merecovery seorang perempuan. Kata Nabi, di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah. Ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin, balik lagi ke surat Al-Anfal, dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka gak pernah ngebayangin, dan secara spontan karihun, menolak, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kenapa Allah memilih itu. Karena kata Allah, tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta, tetapi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ta'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu, ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute, dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya segala macam, bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya Nabi itu gak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua nggak tidur. Yang lain pada tidur, kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau perang, tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur, tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya aja. Pokoknya kalau mau akad gak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja, saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur kecuali dua orang. Rasul sama Abu Bakar, selalu berdua orang ini nih. Pokoknya soulmate banget. Direkam soulmate-nya di Al-Quran. Rasul beristighosah, doa yang sangat khusyuk. Berharap banget, panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya tuh gak gini, tapi gini. Pernah gak doa gini? Nah, makanya masih sendiri ya. Coba istighosah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini, santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum naik lagi, sampai mungkin. Dan itu ada sunnahnya, Nabi berdoa dengan, kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan, kayak doa sehari-hari misalnya mengangkat tangan kan ya, kayak mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, Allahumma barik lana gitu ya, kan gak harus mengangkat tangan. Sariwai ini. Nah, udah, kadang Nabi doanya gini, nelunjuk, bukan perintah Allah, ya Allah kasih lo ya, enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita, terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin, iya karena budua, iya karena stain gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya, harus ya. Bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan kok doa sih gak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini, gini, gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan tuh kayaknya naik kursi lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai syal beliau jatuh, nangis, janggut beliau basah dengan air mata, nangis panjang malam, ya Allah jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini gak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Aku bahkan ngambil rida shalnya Rasul ditaruh lagi, cukup bagimu ya Rasulullah, cukup, cukup, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar, Allah udah mendengar. Aku bahkan menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus aja gitu. Kayak kita lagi doa kata teman, udah, Allah udah mendengar, taruh dulu. Kalau kita mah gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu, Rasulullah pasti khusyuk banget, gak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh setan sehingga semua pada mimpi basah. Maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua, sebagian besarnya mimpi basah sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi enggak ada air. Untuk wudu aja kurang, apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa makin mentalnya makin drop. Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka. Turun air hujan. Malam itu hujan turun. Hujannya hujan lokal lagi. Kamp kaum muslimin hujan, kamp orang kafir enggak? Hujan. Nyebrang-nyebrang, hujan enggak? Yang mana di Indonesia gitu. Di kamp kaum muslimin hujan, di kampnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu, coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam, itu ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap, alhamdulillah bisa mandi, wudu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak ngelihat keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita gak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, gak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu, dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. Nggak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya, siap ya Allah. Hah, banyak kejutan-kejutan, banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya, dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal nggak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita, dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit 100 ribu pas kita lagi awal bulan, kan biasa aja ya. Coba kalau dia pinjemin duit 50 ribu pas akhir bulan, kan luar biasa kan. Jadi makin kita sulit, Allah tunjukin kekuasaannya, di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenarionya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan sama Allah dalam suatu keadaan yang kita gak siap, yang kita nolak, yang kita berontak, tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini, oh Allah lagi ngajak saya jalan nih. Allah lagi ngajak saya jalan, biar lebih kenal sama Allah, biar Allah menunjukin langsung. Satu, kedua, niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya khusus, gak mau pakai yang lain, berdua aja biar Allah yang menolong saya, karena udah gak bisa ngarap siapa-siapa. Akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar, duel dulu nih. Jadi ada kayak tarung dulu, 3 orang dari kaum muslimin, 3 orang dari orang kafir. Tarung, salah satunya jagoannya Nabi, kesayangan dan kebanggaan Nabi banget, anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali maju terus, kalah musuh, terkapar, 3-3 mati. Kaum muslimin bertakbir, ahadun ahad, yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah, dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang Badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa, kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong, terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang tugasnya sebagai malaikat militer. Ini malaikat angkatan udara nih. Malaikat militer. Kalau yang tadi kan di Maryam angkatan darat. Jadi ngasih korma segala macam. Ini angkatan udara, nyambar dari atas. Bayangin, kaum muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan udara, kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah, menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban, belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah ngelihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat? Sebetulnya satu malaikat juga ngehembus kan habis tuh orang kafirnya. Ngapain sih orang-orang, habis kan ya? Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan? Kata Allah alasannya bukan untuk ngancurin orang kafir, alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak, tujuannya untuk meneguhkan orang beriman, sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat, tapi malaikat tuh nolongin kita, terutama nolongin teman-teman yang masih jay fisabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah nggak tega nyebutnya. Udah lama kan saya nggak menggunakan kata itu ya. Nggak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian gak sendiri, ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang gak ngelihat, ada malaikat. Kenapa di sini saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu? Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz? Gak ada sih. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk menolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka, ngedoain mereka, berselawat untuk mereka. memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh, apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya gak dapat. Abu Jahal gak dapat, Abu Sufyan gak dapat. Gak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik, itu Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah, kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai ini, udah 2 tahun, 3 tahun, pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah tuh sama kita. Terus kenapa kita gak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah, kehilangan sesuatu, bilang, apa lagi maunya Allah, kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih, maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya, kalau kita dapat musibah, ujian, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau gak dikasih itu, berarti kita gak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus. Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi, gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak. Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau gak dibuat lebih soleh udah langsung jadian, kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik. Yang kalau kita ngelihat dia, langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV, pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngelihat istri lalu-lalang gitu. Pah, TV-nya ke disitu, ngapain kesana-kesana, kemana mama pergi, itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. Pernah gak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong, gak ada orangnya ya. Nanti kalau udah ada, gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV, eh. Sering nonton YouTube soalnya. Nah ini ya teman-teman, jadi kita berprasangka begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik, yang terbaik deh yang kita prasangkain, karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. Ya Allah berlakukan kepada Ahlu Badar, ya Allah berlakukan kepada para sahabat yang perjanjian Hudaibiyah, Bayatul Ridwan, ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita. Kita bukan minta musibah, tapi emang itu fitrah kehidupan manusia. Udah kayak gitu sunatullah, semua yang hidup pasti dikasih ujian. Jangankan orang biasa, jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian, apalagi beriman. Beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah? Yang paling banyak diuji. Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita gak tahajud, bukan berarti nggak perlu tahajud ya. Tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu, misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah talim, misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya, terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan. Karena bisa jadi ibadah teman kita diam doang tuh, ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumahnya yang nggak bisa berobat bertahun-tahun. Pas kita lihat ke dia, dia mah nggak, ibadahnya nggak dahsyat kayak kita, nggak pernah ikut talim, tilawahnya sedikit-sedikit, paling juga yang dia hafal aja karena udah nggak bisa baca saking sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Berarti bisa jadi teman kita yang baru diputusin itu lebih mulia daripada kita yang baru jadian. Jadi jangan ngeledekin ya, jangan suka membuli lah. Karena yang dibuli itu bisa jadi lebih mulia daripada yang membuli. Astagfirullahaladzim. Itulah teman-teman kajian tentang matematika Allah. Mudah-mudahan kita mengerti. Maksud mengerti di sini meyakini, bisa bertambah yakin sama Allah dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian berarti kita punya kesempatan berprasangka baik supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus, nggak mau yang lain bantu kita. Pengen
1: pendengar,
0: Allah
1: doang yang bantu. Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1328 05 22 08 23 1328 05 22.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1328 05 22, di 08 23 1328 05 22, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwarna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Alhamdulillah, acara pernikahan anak kita lancar ya. Gak nyangka kita ngelepas putri kita sama lelaki pilihannya. Semoga sakinah mawadah warohmah ya.
1: Iya bun, alhamdulillah. Ayah gak nyangka nih juga bun nih. Padahal ayah sempet was-was loh bun. Takut penyakit ayah kumat pas ijab kabul atau resepsi waktu tadi. Wah, kalau kumat pasti bakal berantakan acaranya.
0: Iya, bener banget ya. Bunda juga deg-degan banget. Alhamdulillah udah 2 minggu ini ayah gak pernah kambuh sakitnya. Gak sia-sia kita rutin konsumsi herbal itu ya ya.
1: Oh iya, kadarullah. Berkat kita rutin ikhtiar konsumsi Habutop setiap hari. Herbal ramuan Habutop, wah mantap. Bukan cuma daya tahan tubuh yang terjaga, tapi penyakit tuh asma ayah juga sembuh sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah,
0: tabarakallah ya. Untung Nak Ferdi beliin Habutop buat ayah. Gak salah pilih mantu kita ya ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, lihat pernikahan anak kita, ayah jadi pengen nikah lagi ya bun ya.
0: Pengen apa maksudnya?
1: Pengen nikah lagi.
0: Ih, ayah ganjen, baru aja sembuh udah mulai lagi ganjennya. Ih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Plupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.